0: Selunjir bangge nili punu si nai tok pilu he.
1: Theta jume ik pik nili stami nili ning dok oi dolong selun hedi jume pik.
0: Lalo nili lun keceng silo million views kelit long bangke mane ning ching sam pilu he selunjir pan. Nili tum lun sepi lun barim alun sepi he. Robina krupi pen si nili tum pachi thak eklo.
1: Tangti nang lilun kilun konat ni ka charli dun lapuson do iklo.
0: Nili kilun dun ke chenghot ke nahok stame chali dun de he hem nili mena sanchabor ipen si nili kilun pon lapen ke nili punu stame lun kilun lapen lun ketok lapuson aning hang pik amasi hedi alangli nang cherap dun dun nili long lai kilun chokma chokchema pulason alage pudamlo pulotang te ke chengsi ne teacher mate ni guru pasan he nili punu lo la si so penapi nili lo charli ba mahot si luna se ke sami endun lo he ladak diphu kala kendra music school long sinili classical anat endun ba non bange he dak tang el he bi yang deng bang undun elo ka charli bang ke complete lo luna se ke bang ke
1: Tangti nang li lun kilun dun nona kang tu yang deng an kili dun nang li mina ka cebor ipen apente nang li punu di ake hai zona sing alang li sitami nang li panang kerap dun apuson no kedi Tangti nang li lun kilun pen nang li kunat ni rada hong jai long kilun dun apuson abatai do ik olum
0: labang ke abatai ke do ik pig lo jesap dam bang un eb lo he penang an ning nang cheng samatum nili pha nili se karju kangtung atum penang dolo nang ke hanga dim
1: tang te nang li karbiang long pen along ka prek adim kilundam la pusan do iklo
0: nili ave kya vela stame indian idol kidun ji phan pu batai si ke chisik iklo he amat si guwahati long an nili audition phan dun ge don lang lang lo stame hala dak kecheng sisi dun pinak lang ma hadi select pon pe da same mo apor ka pre putho ke dun thuji phansi chisik thubo
1: tang te nang li lun ki lun pen tang ka war sai ke long la pson da doi glom
0: lage do lo penang

Dimasa lonlir meja meglong pen adun thulon adyuk sinang Priyanka dipusa kilunalan alunalamte sangsi hadi.

0: lake akash vanity for non adjuk sinang rong rup ajai me rong rup ajai me long non ala tumar juk long po jek pen asan san ar mu har tar kaslam aputa akai atur son dir na pen hot bang har bomon nong piang po jiu jipo
1: pini chi hochiput ajai me galong le tum chi hochiput ponji phan pura inut check pen table sofa paleng lapen asona son ahor musi tambi kaselam thek abang phu phan chupa pon iklo lapen alang li ki hem pusi tambi ki thek long a hem ta check pen ki kim kerang thek abang phu iklo lan chata kali si atur bembo industry pu isi entrepreneur asai ki klem abang phu iklo alang li men lake atur son teran pu hanlo lasinon nilitum kacho phateng si alang lisi tamme nilitum akashwani diphu a studio a microphone a thengno nai ni tanglo lasia ki hai aprang sinali phan lapen radio nangkar judun ara do ana phan tamme kardom bajer iklo kardom
2: kebe janta
1: tang te ki hai ke chengsi lam thinali phan nangkar ju ponji ya bang ke la pui hanlo nali ke inut kibu keleng chotta kali si check pen ki kim kerang ta ke thek sara bang phu iklo lasi nangli lahaya sai koson lapen konatsi ki klem cheng iglo lapen konatsi ka charli dun iglo nangli radio karju ara la phan than pon ikta
2: a prangsi nilimen atur son teron lapen nilibu habang don

Edmison en dulo handak din kan si dudun sosiali dulo amat halabang sulam mitik pas det benda pre university pulu la mitik so aku isya du an mitik degree long undek je payat ke pre university ke dak ke high school long so an si tan o so na vide ke college long mitik jam handak bang ke jadi boleh ibu, puri boleh ibu, buat bangun hari bagai puri boleh ibu buat bangun. Ibu sang puri ma bangun lekshar beri cuman meningkat sudah fail tu dia lo, fail dia lo, anke gu puru malah, fem si bang tau puru masih. Inu elijir podo, cintong rong pipu ha, sukio lasor. Oh, kene nang lino nalom soko kolej tu dia lang lipung teh niti masor. Ha sukio latan aki mi blok, sukio lan li di blok ke kuliji podo, lasor dung posi. La tum tai school wi di to nang di nang dun tha pulo o tun yi ini do ko ko tha ke bo ko kole si dun song yi ke tun ta mi kole ta dun ta mi master kan wat kem bo pu si na pu mo si ha su ki la rong bong tra rong hadak si LP school long dulo la 1964 ni kan si ciklo jon phokep nang pu pu ador ma lo ciklo jon pon sas to kal amat kole admission dun long le li aku Mereka dah kasi master kamu cukup dem, memang kasi kini rat kicik dung corapot, kini fokapan pernah pilih cek ciklo jangan don mah. Tunggu jat demi ngel fokap kelihatan tu memitang kecuan tak siksa, rat kini tar bucot, ingkung bucot, beling bucot, sejor cot si kicu. Sita ninghang atung dupi kusumar tu muda kecuan ninghang pi masih culong li sita tak si dudun bom lo, hari edon kenyat tenang, buhem ribuah dudun. Ikan niat terang bang ta kita ikut bang tali, aksi itu bang tali, latar sejor cot, beling sejor cot dimsi itu sudah usah marah tu si adon adon minggu ke kini tahu besar, hari itu mana nang bang ta tangguh tu, tapi mana ikan niat terang hanya si sok beling nang ne ayat tar tenang ne libut eh adon apa ke bang si aku anjurin pola son long ningkan istilah tu ne. Meningkan situ non ke kini 64 last lah suah hurbang. Aku hendak blok nang lilo, ke blok nang lih hendak kini blok nang pijai pijai masih nang lirong bong long situ mah pudu. Hendak ram sibok pudu itu nak kathar sanghu kathar ram sibok pudu. Nak ram ram sibok si nang lih hendak situ mah pudu. Hendak MI school kuli tu. Pun hendak MI school LP school biang kogra MI school long leda nang thano. Kusi pas sohur kene la sondut tisu pu x afige x em lo di konsili em lo kena la kene koyasing rong hang pu ma kela bangke mujidat purburing ma mujidat la tumsi cilang cilang si kene la soi skuru bilo masih hendak becik nang hendak paru paru ta ping tip pok kep wer pot dang paru sidai kene siak kep nak pibokok dan na dunun pu masih dak do ta ke barikha na hok ta sangrung sok ta dung thai ve ya ta thai ve si dak tan ta Sundor Singh Timung master lp school master labang so hmc buhadudun koklo lasti hala rat pen ta do mahalong le na pen ta poisa long le muira ta hmc ba yoi bo ba wa ve sa dak master phan sipulo master phan Sundor Singh master phan ge punung pu se hanglang Sundor Singh Master pan si pulau nangke blab kam sai tiki log ni loke thana bang ni than bang ni ke master lo pot ni adap pen ho ke ni an yang sam ni ni nang farman ni than pon nang ge school ke ni lo lai sai tiki log mi ke nang hem si dang du ko nang ni phan an an nang pi la ko ke ki pon nang ki pon ni wa sai dun ko lo ma si ni ke ni lo ki klo jo ni yang thong pan master klem de pi ke Aku dak di pupen obosiar mail pula so postmaster atau akam masih klaim puma pula kupiniat halah so bakos mena otahan sedak wang ham lo cholo lo kepu kuna pesi wang lo di pupen si wang pepo lo pu dak bolok kuli lo pos dak pus ofis dak kuli na pu master klaim wang dalu pun nang lek klaim loi pu ni ke klaim tang de mahini master lo LP master penala MI master dalu itu kuri opore pemasi by postmaster posi postmaster raprak aku boyi sok si pen ke LP master e gharobi pen MI school master

det long de ge jing han adana ja me long pen adun tu alun arju xinang muhan sing an se la pen ari jang atum kilon alun alun lam te ka che tong pen ji bang phuan